punya itu semua, bukan lelaki. Manusia sebagai di dunia ini punya itu semua, bukan lelaki. Manusia sebagai di dunia ini punya itu semua, bukan lelaki. Manusia sebagai di dunia ini.